RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Cik Tuan dan Puan, selain itu yang menjadi perhatian juga ada tradisi Habsi, merupakan kesenian tradisional yang berkembang di kota Tebilahan. Nah, bentuknya berupa seni musik dan vokal yang menggunakan handroh atau alat musik perkusi yang syair-syair bernuansa keagamaan. Dahulu kesenian ini digunakan sebagai sarana dakwah dan pembuka pembaca Al-Quran.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: RRI di udara program 4 berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Untuk peringatan ini pada hari ini waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir pada pagi dan malam hari. Untuk suhu udara pada hari ini yang kita rasakan itu dirasakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 97%. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat jumlah 1.310 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat 26 hotspot yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, 2 hotspot, Rokan Hilir 4 hotspot, Bengkalis 6 hotspot, Kuantan Singingi 3 hotspot, Pelalawan 3 hotspot, Indragiri Hilir 4 hotspot, dan Indragiri Hulu 4 hotspot. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website stametriau.bmkg.go.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh.
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Ren, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
3: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Dan Cituan dan Pon, kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kementerian Kehutanan menilai kemungkinan besar kebakaran lahan dan hutan di sejumlah wilayah di tanah air terjadi akibat kebakaran dibakar oleh pihak-pihak tertentu, bukan murni kebakaran. Raja Juli mengatakan Kemenhu telah bekerja dengan instansi terkait sesuai perintah Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam menegakkan hukum karhutlah. Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengklaim tren jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan penurunan pada akhir Agustus 2026. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Beb, coba saya minta kue tadi.
3: Iya, nih? Gue udah temen-temen kamu di Islam. Sampai siang.
2: Wah,
3: ya,
2: salin. Enak juga nih.
4: Kamu bikin apa?
2: Mau buang sampah toh?
4: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
2: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
4: Buanglah sampah pada tempatnya.

Ya, Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabar di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat. Cituan dan Puan, mempersiapkan diri adalah hal yang sangat baik ketika kita mau berpergian. Karena memang periksa kendaraan ya sebelum kita berpergian itu adalah hal yang sangat penting kita lakukan. Jangan sampai terjadi apa-apapun di jalan karena kita tidak sigap dengan persiapan kita saat mungkin ke kantor pun harus kita mengecek kembali ban motor kita, kendaraan kita, mobil kita apakah aman, terkendali, semuanya harus dicek.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
3: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
4: Batu tuh, Aleona.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu hal yang sangat penting bagaimana musik gambus juga menjadi bagian dari kehidupan seni masyarakat Tembilahan. Alat musik gambus dapat hadir dalam pertunjukan tradisional dan juga menjadi pengiring sebagai bentuk seni vokal.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Yang Cituan dan Puan, selain itu Berdah. Ini merupakan seni musik tradisional yang berkembang di masyarakat Indragiri Hilir. Pertunjukan menggunakan alat musik pukul dan juga biasanya berkaitan dengan kegiatan keagamaan beserta berbagai bersama masyarakat.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Acik, acik.
3: Ya, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: pun bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya tante.
1: Sini. Kenapa tante?
3: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
6: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukup konsumsi protein hewani. D. Datang ke posyandu tiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
3: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
4: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
3: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
5: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
6: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
7: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
2: Waduh, banjir, banjir. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun. Ayo cepat, rumah kita banjir. Bantu kakak, Dek. Cepat, Dek, bangun.
3: Kok banjir? Angkat yang itu, Kak. Yang itu.
2: Iya, yang itu. Cepat bantu kakak, Dek.
3: Enggak, yang itu juga, yang itu.
2: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat.
3: Iya. Makanya buang sampah jangan sembarangan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya tante.
1: Sini.
2: Kenapa tante?
1: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Terima kasih Cina Puan, Anda bersama kami perempat dan pengembar suara Budi Arya di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cituan dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas Anda siang hari ini? Semoga saja segala kegiatan aktivitas satpun yang Anda kerjakan hari ini dapat selesai dengan baik. Baik, menjelang istirahat siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu Kupu Nusantara, sesuai informasi, kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini, bersama saya Erin Mansur yang akan menemani Citu Anambuam hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Cituan Ambuan, sembari Anda bersama keluarga ataupun teman-teman sekantor ya, karena istirahat saat ini. Nah, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, waktu masuk sholat farzur hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026, pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu nanti kami kembalikan surat Hasan. Baik, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan. Hingga pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami kembalikan surat Hasan. Tanda masuk waktu sholat farzur untuk hari ini. Rabu tanggal 2 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
3: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
4: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
3: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal, karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
5: Harapan kita, jangan membakar hutan lagi, agar tidak ada bencana kabut asap.
6: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemarinkan suruhan azan. Tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk ketepan barang daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
6: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
5: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
6: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
7: Awas bu, awas bu.
8: Kenapa nih dorong-dorong nih?
7: Maaf bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh bu.
8: Iya. Terima kasih ya nak.
9: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
2: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
1: Masa gitu? Emang iya ya?
2: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Wow, oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV, mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Itu ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan nggak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh. Bang Kamal, silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu.
2: Inga sih.
1: Oh, Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh, Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bungkul dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: iya,
2: ya.
3: Senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, ya kan. Pokoknya.
2: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Oke, sebelum mungkin sebelum kita masuk ke topik tadi kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan lambung? Berarti dengan makanan ya?
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa, oh kalau kita jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarangnya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya
2: dari
3: seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata ya. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah
2: instan. Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tau. Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya,
3: betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan niatan
3: bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa.
2: Mereka pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimbang Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua.
3: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya?
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
3: Iya.
2: Jadi kayak lem lah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal, dan itu itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar. Tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar. Benar kata Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, karena kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh.
3: Untuk rambut.
2: Sekarang produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya,
1: Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh iya.
3: Belum ya.
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo,
0: Po. Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
11: Halo.
10: Apa ini? Halo.
0: Nama suaranya bolak-balik gitu.
10: Siang. Selamat siang.
11: Kakak, apa abang ini siaran?
10: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, saya pengen tahu, hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih Cikgu?
11: Hah?
10: Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
10: Alhamdulillah sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
11: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
12: Lupa deh habis.
0: Iya, selamat siang Cikgu.
10: Iya nih. Suara Menopa enggak kedengaran nih.
0: Oh gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratisasar. Aduh, salam kenal ya.

0: merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya, serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
1: mantap
0: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya, kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan serenas tolong. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini, pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang, pantai panjang, beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
2: Asik.
0: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak Ai, benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram.
1: Yo.
0: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
1: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya di utak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
1: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
2: Masih bisa terdengar.
1: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
3: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
5: Suara budaya Jakarta ya.
1: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
5: Ini dari Kalideres, Mpok Blam-Blam.
1: Pak Haji Ansor.
5: Iya.
1: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
5: Di Bengkulu panggilannya apa?
1: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
5: Donga sama Inga.
1: Iya.
5: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
1: Iya, nah. Benar.
5: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita, Pak Nopa, ya apa adanya ya.
1: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
5: Rendang.
1: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
5: Oh iya.
1: Benar.
5: Beda bumbu aja kok, Pak Nopa.
1: Iya.
5: Bahannya sama ya.
1: Iya, benar.
5: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
1: Oh.
5: Gitu, Pak Nopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Pak Nopa ya.
1: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
5: Bengkulu.
1: Dari Sabang sampai Merauke ya.
5: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
1: Oh gitu. Oh,
5: iya,
1: baik.
5: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, penompa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
1: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
5: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
1: Oh, makanan ikan hiu.
5: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
1: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
5: Nah gitu, itu dia gitu kan kalau hiu aslinya.

0: Ya kan emang dilindungi ya.
1: Iya, ya.
0: Iya, kalunya untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kak cuma sebutan.
1: Ya,
0: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu loh, apa.
1: Keburu basi, Pak Haji. Oke deh, Pak Haji, makasih ya.
0: Iya, itu aja
1: Yuk,
0: sih ya, Pak.
1: yuk.
0: Ingat sama apa tadi?
1: Sama donga.
0: Ingat, oh ingat sama donga.
1: Iya.
0: Terima kasih, ingat donga.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan, Inga Feby.
2: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal, Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya.
3: Cikgu tadi ya.
2: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
3: Nular sampai ke sini.
2: Nular sampai ke sini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
3: Iya, tapi dia kayak paham
2: ini.
3: Gitu ya.
2: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
3: Walaupun ada tulang cuman udah lembut,
2: lembut
3: ya.
2: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendam itu sendiri. Kemudian
3: itu tadi pertanyaan Cik Guni, pendap nih apakah cuma dari
2: daun talas? Iya, dia memang harus dibungkus daun talas, jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih, karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal,
3: iya,
2: bisa 2 hari 2 malam gatal.
3: Memang harus orang yang spesial
2: nah,
3: nih masak
2: betul.
3: Untuk makanan yang spesial juga.
2: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran, ini biar nggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-book-nya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
3: Oke.
2: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG betuah no spasi ya BETUAH titik com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
3: lengkap di sana ya.
2: Lengkap.
3: Oke.
2: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana, nah itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
3: Oke.
2: Dan kita insya Allah nggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat.
3: Baitat
2: ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada dua. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selai nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, okay, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
3: Bahan-bahannya asli, alami.
2: Alami, betul. Hmm. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan, okay, ya. Terus di ada selai nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, hmm, bentuknya kayak bentuk daun. Okay. Itu.
3: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
1: Oke, okay, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
3: Penelpon ya, oke. Okay. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
2: Enggak ada suaranya.
3: Enggak ada suaranya.
1: Malah enggak ada suaranya ya.
3: Udah mati.
2: Terputus, Bu.
3: Terputus.
1: Oke.
3: Kalau kurang lebih Mbak Ita tadi kayak gitu ya. Iya, Febi ya.
2: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini
3: menjawab. Masuk lagi nih telepon.
2: Ah, ya udah kita jawab dulu telepon.
3: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
3: Ini Kamal, dongak Kamal.
4: Oh, Kamal.
3: Iya.
4: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
1: Halo Ica.
4: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
1: Suara Mpok siapa? Nova. Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
3: Iya.
4: Mau nanya dong,
3: Mau nanya apa tuh?
4: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
1: Oke, okay, oh, ya udah nggak apa-apa.
4: Nanya dong sama Kak Febi ya?
3: Iya, Kak Febi.
4: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
2: Iya, emang yang itu ya.
4: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Uh-huh. Ada tuh makanan-makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking.
1: Kecil.
4: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
2: Oh, bahasa daerah sana kojo.
4: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
3: Okay,
4: anak-anak sekarang gitu kan.
1: Baik.
4: Yo.
1: Ya Ica. Yo.
4: Kamal juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Oke, nih Kak Febi. Tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
2: Juada-juada ya, kue-kue ya.
3: Dari Kak Ica.
2: Ini sekalian tadi kita jawab
1: sekalian pertanyaan. Kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
3: Oh, okay. Ya karena udah di penghujung acara
2: ya. Sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara Bagaryu, Pak Aji, ini Bagaryu asli, Pak Aji.
1: Mm-hmm. Oh,
2: memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
1: Baik.
2: Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
1: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
2: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
3: Lepek binti sama bolu koja.
2: Bolu koja, bukan kojo, koja.
3: Bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
2: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya.
3: Iya. Masih jadi banyak kok. Di Bengkul masih mudah ditemukan lah.
2: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan. yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepe binti itu apa, tepung ketan ya, antara dua itu, tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepe binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih, suka yang merah atau yang putih?
3: Saya lebih suka gula merah sih.
2: Yang merah ya?
3: Tim gula merah.
2: Karena dia ada dua tuh, yang lepe binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih, enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah, itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Okay. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan. Kojo, ya? Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
3: Tidak, teksturnya beda lah.
2: Dia bukan yang
3: agak spons. Agak kenyal juga kan?
2: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
1: Baik.
3: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
1: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Ya.
3: Dari Kak Feby penutup.
2: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional, walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba, dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat, sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com, insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
3: segera
2: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
1: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
3: Ya,
1: salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Panda.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Cituan dan Puan baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta bersama RRI Bengkulu di program Suara Budaya Nusantara. Acara siaran berjaringan nasional tersebut di hadapan diikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, Cik dan Puan, sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini, rangkaian lagu Pro Nusantara bersama informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di Asana Budaya kita akan membahas tentang tanjak dan makna dari tanjak tersebut. Baik, bersama saya Herman Sore akan menemani Cik dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Hey Bim, jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
4: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
3: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
5: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak den ko? De onde eh, banyak pulo sampah ko mahal. Cok, oi cok, nampak de waalnya siapa nama capan sampah di tompek den ko?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Buang-buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
4: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke, Eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan

0: bagaimana situasi uang dengan lagu-lagu pop Nusantara yang kami hadirkan. Ya, tentunya semoga dapat menambah suasana yang menyenangkan di tempat Anda beraktivitas. Oh ya, akhir-akhir ini kota Bertolak di Pekanbaru sudah cuacanya sudah mulai membaik. Kualitas udara pun sudah mulai kategori sedang ya. Namun tidak ada salahnya juga bagi encik orang puan yang penderita ISPA ya, tidak tetap memakai masker di luar ruangan ya. Baik, encik orang puan pada pukul 15 nanti kita kembali bersama nanti di acara Pro Dangdut ya, acara Dangdut Show ini yang tentu kami hadirkan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sebelum kami hadirkan acara Dangdut Show kabar berita pukul 15 kami hadirkan. Baik, encik orang puan, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara yang masih kami suguhkan, nanti juga kami selingi dengan lagu-lagu dari Sumatera Utara, kemudian juga dari Sumatera Barat dan Kampar.
1: Ah, kalau aku buang sampah di pantai ini kan, gak ada yang tahu.
2: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
3: Iya, dek.
4: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini...
3: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
5: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
6: Kenapa sih, Bu? Setiap kali mau hujan, Ibu cemasnya berlebihan.
3: Gimana gak cemas, Pak? Setiap kali hujan deras, kita kebanjiran.
6: Bu, geluduk bukan berarti hujan, Bu.
3: Kenyataannya, Pak, banjir!
7: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

0: Wah, banyak banget belanjaannya, Kak. Mau ngadain pesta ya? Wih, mau ngadain pesta kok gak undang-undang sih?
1: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih ha, sampah.
0: Sampah? Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
1: Kakak buang lah.
0: Mau dibuang, tapi kok nggak dipisah-pisahkan?
1: Dipisah macam mana maksud kau nih?
0: Ya dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
1: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
0: Ya emang udah begitu caranya, Kak.
1: Kalau aku tak nak misahkan macam mana?
0: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
1: Kau ni lah, terpaksalah aku bongkar lagi ni ha. Engkau bantulah ya.
0: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
3: Man, ngapalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man. Tak sedap betul lah ha.
4: Itulah, nak menengok-nengok, ha, cuba lihat tu cantik kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tepkat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap kan?
3: Man, sini. Cepat sini bantu aku dulu, Man. Cepat.
4: Ha, kamu nak membeli semuanya? Nak memborong kah?
3: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Daryl Programa 4 Berseri. Berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan dan Puan para penggemar musik dangdut. Kembali kita bersama di acara Dangdut Yuk hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Kembali bersama saya Erman Sur dan teman-teman akan menemui Cituan dan Puan di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semoga sore hari ini Cituan dan Puan para penggemar musik dangdut kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, Cituan dan Puan para penggemar musik dangdut, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Rabu tanggal 2 September 2006, lewat vokal dari Ayu Ting Ting. Oke, kali ini kami pilihkan lagu yang berjudul Jangan Gitu Dong. Jangan lupa ya, 2, 3,

0: Baik, Cito dan Puan, para penggemar musik dangdut itu tadi, satu nomor bagus dari album Ayu Ting Ting, jangan gitu dong. Baik, kita segera saja terima 2306 ya, Bung Alvis ya. Oke, halo dangdut yo.
1: Dangdut berompat RI selalu di
0: lagi di mana, Cu Aam?
1: Lagi di rumah, Mas Eri.
0: Nggak baik kemana-mana dong.
1: Nggak kemana-mana dong.
0: Iyalah. Apa lagu hari kok?
1: Badan kurang fit rasanya.
0: Karena sesaat lagi azan, Pak. Apa lagu?
1: Lagunya yang pendek aja lah, dari Mansur S.
0: Apa tuh?
1: Santi.
0: Santi? Ya, Santi Yunas.
1: Pendek lagunya.
0: Santi Yunas. Santi Yunas itu reporter.
1: Santi Yunas itu penyiar di luar, operator luar.
0: Ya. Oke, okay, silakan.
1: Salamnya untuk Mas Heri yang lagi bertugas, operatornya. Salam untuk Bunda Sus, ini ada pantun.
0: Apa tuh?
1: Jalan-jalan ke kota Solo.
0: Jawa no?
1: Iya, hingga sebentar di Padang Panjang. Dipandang sarugo elo, nak masuk amalan kurang.
0: Kariko?
1: Kariko?
0: Iya. Oke.
1: Salam untuk Bunda Sus ini, untuk Bunda ini, untuk Kak Ilyus, Nina Aska, Kak Ros. Salam untuk Bang Simpson, salam untuk Bang Deddy.
0: Ya.
1: Untuk Arjuna, untuk Afiza, untuk siapa lagi? Untuk Bang, untuk Kak Yesi, Kak Tika, ke Mama Pami, dan Tika siapa? Selfie ya, di Sungai Pagar. Untuk semua-semua lah yang dengarkan Pro 4 tanpa terkecuali dapat
0: salam Cu Aam.
1: Cu Aam. Itu aja Mas Heri.
0: Oke, lagunya sudah siap Cu Aam, kata Alwis.
1: Oke,
0: men.
1: Kalau enggak sempat sebelum azan sudah azan, kita punya pendek.
0: Bisa sebelum azan gitu.
1: Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu Aam, sudah siap wis? Oke, di belakang Alwis ada Ibu Emma. Halo. Dangdut yuk.
2: Dangdut Pro 4 Pekanbaru selalu di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Alwis udah tahu pasti Bu Emma.
2: Iya. Nomor Ibu Emma udah kenal.
0: Dia bilang siapa? Bu Emma katanya. Oke, Bu Emma tadi Cu Aam, silakan.
2: Iya, apa ya? Sekun Tumor Merah aja lah Mas Heri dari Rido Roma.
0: Oh, boleh. Silakan.
2: Iya, salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Heri. Untuk dapat salam dari Bu Emma semuanya dari Rumbai. Insya Allah selalu bahagia selalu. Amin. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Mas Heri beserta Mas Operator, insya Allah bahagia beserta keluarga masing-masing selalu, sehat selalu, berkah rezekinya dan lancar aktivitasnya sepanjang hari. Amin, amin, Allahumma amin. Dan insya Allah nanti selesai dinasnya pulangnya dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Terima kasih waktu dan salam dan lagunya Mas Heri.
0: Oke, semua operator Bu, dengan nama saya.
2: Iya, operator juga, terima kasih lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marah operator. Baik, ini dia lagu yang dipilihkan oleh Cu Aam, Santi.

0: Jutaan Novan para penggemar musik dangdut. Sebuah lagu di hari album Mansur Ed Santi mengantar kita pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kemanakan seruan azan, tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini, Rabu tanggal 2 September 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa? Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas
0: tadi. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
7: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
8: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
9: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
10: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
11: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
12: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
13: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Biasa ngawe boso Jowo, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
9: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Assalamualaikum.
1: Cia.
0: Ya.
1: Ha, apa nan baju orang tu, Cia?
0: Oh, ini ni.
1: Lain bangun, Ma.
0: Ini, Ocik lagi merebus. Apa namanya ni?
1: Apa?
0: Obat herbal untuk bapak. Katanya, obat herbal ni dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
1: Ha, apa lo nama ubat tu, Cia?
0: Namanya?
1: Ha,
0: Ocik tak tahu juga namanya ni. Tapi, kandungan di dalamnya... Ocik tahu ni.
1: Apa-apa je tu, Cik?
0: Ada kantong semar.
1: Mm-hmm.
0: Ada bunga Edelweiss. Ada pula ni gading gajah. Ada kuku beruang. Dan masih banyak lagi ni campur-campur di dalam ni.
1: Banyak lah kosan ni, Cik.
0: Ya.
1: Tapi, Cik, sasodo omuan yang Ocik sobitkan tadi tu, itu tu tumbuhan dan binatang yang langka tu, Cik.
0: Habis tu?
1: Dan itu dilindungi undang-undang. Boleh sembarang dikonsumsi dodo cio. Bisa-bisa beko abi tumbuhan sama hewan yang ada di dunia ko.
0: Iya ke?
1: Iyo.
2: Selamatkan alam dan hutan yang indah untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Budi, kok usap rokok lagi?
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kok,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kok.
3: Kok itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: taburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming.

0: Terima kasih curang puan Anda bersama kami per 4 RFM baru Suara Budaya Riau. Di udara Impresi FM 95,9 MHz atau bagi curang puan para penggemar musik dangdut yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui radio digital. Baik, kembali kami hadirkan acara dangdut sudah ya? Oke, sudah yang tersama. Halo, dangdut yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah mas, macam rumah sakit, sholat, terus nyanyi, mungkin langsung. Moga sehat mas.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Dengan operatornya lancar dalam bertugas. Semoga pergi dan pulang dilindungi oleh Allah SWT dan perjalanan sehat dan selamat sampai ke tempat tujuan yang dituju. Amin. Lagunya apa lagi ya mas?
0: Apa yang mau lagunya?
1: Nostalgia ada mas?
0: Hah?
1: Nostalgia.
0: Nostalgia?
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyikan?
1: Siapa ya tanya? Siapa ya? Nostalgia apa nostalgia? Nostalgia ya Sopan Hazim.
0: Ya kuncinya yang nyanyikan siapa gitu?
1: Ada mas?
0: Enggak, penyanyinya siapa?
1: Apa ya?
0: Wah itu gimana sih itu ya lupa yang minta lagu apalagi yang itu operator bingung dia. Apa judulnya dia?
1: Yang ada apa mas?
0: Banyak ada Lesti.
1: Hanya di kau ada mas, hanya
0: Hah?
1: Di kau.
0: Hah?
1: Hanya di kau.
0: Siapa penyanyinya kata operatornya?
1: Luar tahu penyanyi ya siapa?
0: Iya kalau nggak tahu penyanyinya ya, jangan-jangan yang nyanyi Cu Amin. Iya kan?
1: Dari siapa ya?
0: Operator kan tanya dari siapa? Gimana dia mau cari ya orang judul lagu yang nggak tahu?
1: Apa ya?
0: Iya kan? Operator ketawa deh operator gimana ibunya nih deh? Minta lagu nggak tahu penyanyinya?
1: Nggak tahu nyanyi yang menyanyi ya?
0: Iya, penyanyinya siapa katanya?
1: Oh gitu ya?
0: Iya kalau nggak bagaimana dia mau cari lagunya?
1: Kejora kalau kejora ada.
0: Kejuara ada, Lesti berarti
1: ya Lesti kan? Itu, Lesti itu.
0: Ya tahu, udah ada langsung.
1: Ya kejuara aja lah.
0: Nah, boleh, langsung siap. Oke ya.
1: Salam-salam boleh mas?
0: Boleh, silakan.
1: Teristimewa buat mas yang sedang bertugas, operator. Kemudian Bu Dharma ini, Bu Surtini, Bu Tika, Bu Yu, sama Pani, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menas, Bu Emma, dan Bu Indah. Nah, Bu Jawai, Pak Mali, Ucu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Ucu Buyung, Jerry, ya. Mas Simpson, dan Kuro Jansa. Semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah, dapat untuk beramal ibadah, murah rezeki, halal dan berkah, lancar dalam segala urusannya.
0: Amin.
1: Amin. Ya mas, makasih mas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kejuaraan siap ditunggu. Ada lagi. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut yuk, keempat kali di hati. Assalamualaikum mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baru, kok terlambat?
2: Bisa maksudnya.
0: Sehat mbak?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Yani anak-anak sama cucu sehat?
0: Alhamdulillah sehat-sehat orang tua. Mbak lagu apa Mbak?
2: Lagunya ini Goyang Nasi Padang dari Nela Karisma.
0: Oh dari Nela Karisma.
2: Ada operator.
0: Goyang Nasi Padang Mbak?
2: Iya.
0: Bukan ayam geprek ya?
2: Salam dulu ya mas.
0: Boleh, silakan mbak.
2: Salamnya buat Ucu Amin Ambo, Bunda Aini, sama Mbak Pinari Perawang, Mbak Ita, Mama Pahmi, Bu Emma, sehat selalu ibu, juga Nenek Aska, Bu Yus, Bu Surtini, sama Makem, Papa Simpson, Pak Mali, Ucu Buyung, Bu Atika, Mama Indah, serta dirinya Pagar.
0: Iya.
2: Ada lagunya?
0: Ada mbak.
2: Oh ada ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas Heri sama keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mas jangan lupa sampaikan salamku buat 9969 ya.
0: Iya, iya, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Itu tadi Mbak Rus, Mbakku. Lagunya Goyang Nasi Padang. Oke, dari Nela Garisma. Sudah deh. Oke, halo Dangdut, yuk.
3: Halo, assalamualaikum. Perempat selalu di hati.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah ini?
3: Kabar lagi baik-baik.
0: Baik. Udah lama gak kedengeran, kemana aja nih?
3: Oh, baru pulang dari rumah sasar.
0: Oh iya. Aduh, banyak tanya kemana aja nih ibunya.
3: Iya, baru pulang. Semalam pulangnya.
0: Siapa juga tanya tuh, si Jo. Mana ya orang-orang, apa lu gak ikut-ikutan di Suara Budaya Nusantara, biasanya rajin.
3: Iya, banyak teman-teman juga di udara lagi. Ini mana ya? Ada yang dari Batam, maunya seluruh Indonesia banyak pengundang gak gabung-gabung. Ah, lagi di Makassar, lagi jalan-jalan.
0: Berapa lama ke Makassar?
3: Berapa ya? Udah hampir 10 hari.
0: Iya, makanya di Suara Budaya Nusantara semalam dari Gorontalo juga. Mana nih? Orang apa Palu apa enggak?
3: Kemarin itu di jalan ya kemarin. Tapi sempat kirim atensi di WA. Enggak bisa, kita lagi di jalan.
0: Sinopa tanya. Ini biasa ibu apa sering masuk kemana deh ya? Di kampungnya, malah dekat kampungnya enggak lagi ikutan, dia bilang gitu.
3: Banyak yang nyari ya.
0: Iya. Cikgu juga tanya kemarin, dia tanya si Cikgu kan sering nanya tuh kan. Oke, iya. Apa lagunya hari ini?
3: Pilih lagunya dari Evita Mala ya.
0: Nah, apa tuh lagunya?
3: Apa ya? Lagu Rindu-Rindu ya, yang rindu.
0: Oh, aku rindu padamu.
3: Iya.
0: Itu bukan saya ya. Oke, operator langsung siap. Operator seneng nih dengar Ibu Farida. Apa
3: dulu? Mama kembar masih ada ya?
0: Ada, masih ada. Mama kembar masih ada.
3: Kirain enggak ada gabung-gabung ya.
0: Ada. Dia lagi di kampungnya. Tapi sering. Tapi sering juga, Mas, kirimin aku ya. Ya, sebagian. Lewat jalur belakang. Oke.
3: Rindu ya. Ya rindu ya sama mama kembar semuanya deh, dirindukan semuanya.
0: Ini lagunya langsung disiapkan lah operator langsung. Aku rindu padamu. Tapi bukan saya yang mas kata ya. Boleh.
3: Iya, terima kasih sudah ya. Sudah bisa silaturahmi sore hari ini ya. Mau kirim salam ya.
0: Nanti gak usah jalan-jalan lagi Bu Farida. Banyak yang tanya tuh. Bang Simpson juga tanya. Cua Amin juga tanya. Mana ini Bu Farida? Oh. Ya, sebenarnya
3: ada biasa menitip tapi kan enggak bisa gabung. Kita lagi kumpul keluarga lagi.
0: Iya.
3: Terkadang juga biasa signal kurang bagus ya. Apalagi Bu Farida pakai Telkomsel.
0: Iya.
3: Itu yang salah satunya ya kendala.
0: Kendalanya ya. Itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa masuk, ya kan?
3: Iya, sudah bisa. Gabung,
0: sudah terobati ya. Kangennya. Jadi judul lagunya Aku Rindu Padamu. Nah, itu. Oke, Bu Farida, untuk siapa aja ada?
3: Iya, Mama Fahmi ya. Salam sehat ya, kembar, Mbak Sinda, Bu Aini ya. Apa lagi Bu Hartati, ada siapa ya? Bu Emma ya.
0: Bu Emma. Ada.

0: tadi. Misalnya akhir-akhir baru bisa gabung ya.
1: Yang penting bisa gabung dulu, hilang kangen ya, ya kan?
0: Bang Heri sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua ya.
0: Iya, operatornya juga ya.
1: Operator seneng deh tuh. Ya. Langsung disiapin sehat lagunya.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk.
3: Eh, dalam. Ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah. Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa leh?
3: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
4: Ngapain leh?
3: Jadi gini, itu
4: ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selamat.

Pukul 16.55 menit waktu Jakarta. Tanpa terasa Cina Buan, kita sudah berada di penghujung program dan ujung hari ini. Di siaran Rabu tanggal 2 September 2026. Baik, sebagai lagu penutup jumpa kita di acara dan ujung di hari Rabu ini 2 September 2026. Kembali kami hadirkan satu nomor bagus dari si Raja Dangdut, Haji Roma Irama, dengan lagunya Boleh Saja. Sekaligus dengan berakhir lagu Boleh Saja, saya Herman Suran, seluruh teman-teman yang bertugas di acara dan duduk mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah, sampai jumpa besok di acara dan duduk pada pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu di Jambara. Selamat sore, Cito Orang Buam, di mana Wali Kota Pekanbaru Haji Hakun Nugroho mengatakan menyambut pasis sesekohat bahas ketahanan wilayah dan stabilitas Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Hakun Nugroho menerima kedatangan para perwira siswa atau pasis pendidikan reguler sekolah staf dan komando angkatan darat di rumah dinas Wali Kota Jalan Jenderal Ahmad Yani Selasa kemarin. Kedatangan rombongan pasis sekolah tersebut dalam rangka audiensi sekaligus penelitian kuliah kerja lapangan KKL wilayah pertahanan wilayah kota di Kota Pekanbaru. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi strategis antara TNI dan pemerintah kota Pekanbaru khususnya dalam menjaga stabilitas ketahanan wilayah. Jidan Puan, Pemko sendiri mengatakan menyambut baik kegiatan penelitian akademik tersebut dan menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan di Kota Mertua. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

asal usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagaria Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cituan Abuan. Anda bersama kami Pro 4 yang Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara PC FM 95,9 MHz, atau bagi Cituan Abuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat. Baik, yang melengkapi sosialisasi Anda di petang hari ini bersama keluarga setelah tadi seharian bekerja, berjumpa bertugas. Nah, lengkapi suasana petang hari Anda, rangkaian lagu-lagu pop Melayu serta informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita masih bicara tentang wisata yang ada di Rokan Hilir. Baik, bersama saya Irman Mansur yang akan masih menemani Cituan Abuan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
4: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
3: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
5: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
3: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
6: Aku mau jadi HP.
3: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
6: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
3: Hai,
2: atau
3: ini
2: uang
3: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
5: Ayo, semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi,

0: Pasti itu anak buah dari album Yoga Fin mengantar kita pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Cedang buah di mana nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, perempat berkabar dengan program 1 nanti menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahnya, kembali dilanjut ke kumandang azan maghrib. Dan nanti di tembok malam Cituan Rambuhan, Anda akan dimengarkan saya Arul Rashid ya. Dan tentunya nanti saya akan menemui Cituan Rambuhan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Rumpat FM, suara budaya Riau.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Ini suara anak-anak Indonesia.
4: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Mereka berbicara tentang Indonesia.
5: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
3: Tempat di mana mereka dilahirkan.
6: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
3: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
3: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,
2: malah buntung. Tabe caranya ya?
3: Ya pak, maaf Tabe.
2: Nah gitu, itu baru benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabik-tabiknya, gak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
2: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jaga boh, gen.
5: Bro, minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 18, 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Baik, Citra Puan, sebelum kita bergabung dengan program 1, guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahan kemudian kemenang asal maghrib hari ini, Rabu tanggal 2 September 2006, rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan, lagu-lagu bersuara islami, dan sekaligus saya dari yang bertugas mandiri. Dan selanjutnya nanti rekan saya Arlan Rashid akan menemani Citra Puan di tepak malam ke-24 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 18.06 waktu Indonesia Barat, selanjutnya perempat bergabung satu guna menyiarkan mimbar kami Islam, kemudian dilanjutkan pembaca suci Al-Quran bisa terjemahan dan kepandang azan maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiru wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, melakukan kegiatan kita, rutinitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pekanbaru rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang tema pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah barometer ukuran akhlak manusia. Lisan itu dapat menjatuhkan manusia, dan lisan juga dapat menyelamatkan manusia. Bagaimana kita dapat menjadikan lisan kita ini mampu menyelamatkan kita di hari dunia maupun juga di akhirat? Bagaimana kita manusia dapat menjaga lisan kita agar yang keluar dari lisan ini penuh dengan keberkahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang benar, ucapkan kata-kata yang penuh bermanfaat. Kalau tidak mampu, diam. Para pendengar rahimakumullah, dalam hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya lisan itu hanya digunakan untuk dua perkara saja. Apa itu? Yang pertama, mengucapkan kata yang baik, dan yang kedua, kalau tidak mampu, diam. Artinya apa? Apabila kita tidak dapat menggunakan lisan kita untuk kebaikan, apabila kita tidak dapat menggunakan lisan kita untuk yang bermanfaat, maka kita tidak usah berbicara. Karena sejatinya lisan dapat menjatuhkan kita, dapat menjerumuskan kita ke lembah neraka kalau kita tidak dapat menggunakan lisan dengan baik dan benar. Jemaah hadirin rahimakumullah, lalu bagaimana agar lisan kita ini penuh dengan keberkahan? Bagaimana agar lisan kita ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri? Ada beberapa hal yang dapat kita gunakan dengan lisan kita. Yang pertama adalah al-lisanu likasrotit du'a. Gunakan lisan untuk banyak-banyak berdoa. Lisan itu apabila digunakan untuk berdoa, itu adalah salah satu bentuk wasilah kita kepada Allah, salah satu bentuk cara kita taqarrub ilallah. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Allah, doa bentuk penghambaan kita kepada Allah. Maka gunakan lisan kita untuk banyak-banyak berdoa. Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini adalah atas kuasanya Allah. Semua yang terjadi di atas dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mempunyai kekuatan, Allah yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan segalanya. Maka kita mohon kepada Allah melalui doa kita agar kita senantiasa diberikan kebaikan dan kebermanfaatan di atas dunia ini. Maka banyak gunakan lisan untuk berdoa, memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Jemaah hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita terkadang menyepelekan doa. Bahkan kadang setelah sholat berjamaah atau setelah sholat fardu, setelah bacaan salam, kita tidak langsung mengkondisikan diri kita untuk berdoa kepada Allah. Seakan-akan kita tidak membutuhkan pertolongan Allah. Seakan-akan kita sudah bisa dengan diri kita saja menjalani kehidupan di atas dunia ini tanpa perlunya kita memohon, kita meminta atas segala sesuatunya dari Allah kepada kita. Maka jangan sampai kita dicap sombong, dikatakan angkuh apabila kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Jemaah hadirin rahimakumullah, takdir itu sebenarnya tidak ada yang buruk. Takdir itu semuanya baik. Hanya saja ketika kita menyalahi ketentuan Allah yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan, maka kita mengatakan itu takdir buruk. Sejatinya kita dapat mengajukan doa kepada Allah, memohon kepada Allah agar takdir yang Allah berikan kepada kita, baik atau tidaknya menurut anggapan kita, itulah yang terbaik bagi diri kita. Karena Allah lah yang lebih tahu bagaimana dan seperti apa keadaan kita. Jadi al-lisanu likasrati du'a, gunakan lisan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana agar lisan kita ini berkah? Al-lisanu likasrati qira'atil Qur'an, gunakan lisan untuk banyak-banyak baca Al-Qur'an. Jemaah hadirin rahimakumullah, maaf, terkadang kita sangat sibuk dengan urusan dunia kita. Kita sangat sibuk dengan aktivitas kita mencari rezeki di dunia ini, sampai kita lupa kepada yang memberikan rezeki itu. Kita sibuk mencari kebahagiaan di atas dunia ini, sampai kita lupa dengan yang memberikan kebahagiaan itu. Kita lupa dengan Allah, kita lupa dengan ibadah kita, sehingga Al-Quran yang ada di dalam rumah kita sebagian besar dijadikan pajangan saja. Jarang sekali kita dapat membaca Al-Quran karena terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Jarang sekali kita dapat meluangkan waktu membaca Al-Quran karena terlalu sibuk dengan kepentingan dunia kita. Sehingga sangat disayangkan sekali jemaah, kita yang bisa membaca Al-Quran, kita yang mampu membaca huruf ayat Al-Quran, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk dapat membaca Al-Quran. Maka al-lisanu likasrotil kiro'atil Quran, gunakan lisan banyak-banyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita lisan kita ini berkah? Al-lisanu likasrotil zikir, gunakan lisan banyak-banyak berzikir. Gunakan lisan banyak-banyak mengingat Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Gunakan lisan untuk banyak-banyak istighfar, astaghfirullahalazim, bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya apa? Jangan pernah lewatkan lisan kita dengan kalimah-kalimah yang baik. Jangan pernah lewatkan lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah. Usahakan jemaah hadirin rahimakumullah, lisan kita ini basah dengan kalimah zikir. Lisan kita ini terbiasa setiap harinya dengan melantunkan kalimah-kalimah thayyibah. Maka insya Allah lisan kita akan penuh dengan keberkahan. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka sama-sama berusahalah kita agar dapat menggunakan lisan sesuai dengan hadis Rasulullah tadi, mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Gunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk beraktivitas dengan bahasa-bahasa yang baik, kalimah-kalimah yang baik. Kalau kita tidak mampu, maka kita diam. Maka tidak ada alasan kita yang membenarkan kita menggunakan lisan kita untuk mengatakan seseorang dengan sesuatu yang buruk, menggunakan lisan kita untuk membicarakan aib orang, menggunakan lisan kita untuk menyakiti hati dan perasaan orang. Semoga kita dapat menggunakan lisan dengan penuh keberkahan, dan kita dapat menyelamatkan diri kita dengan lisan kita juga. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, kembali saya informasikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya pendengar, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 84-88 bersama dengan Qori'ah Nur Hidayati dan Sari Tilawah Fajriyah.
3: بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Nyigu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: yang penting aku udah ngingetin lo ya.
1: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
1: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh. Iya ki Bray.
3: Sama ki aku ramu deng babar blas.
2: Aduh remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah.

0: bunda dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit, banyak jerebunya. Bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang nggak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Jadilah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di antara dosa besar adalah ghibah. Dia bukan saja masalah dengan Allah, tetapi tentunya bermasalah dengan orang yang digibahi. Maka bahkan dosa ghibah ada yang menyebutnya lebih berat dosanya daripada zina. Wallahu a'lam. Karena Imam Ghazali pernah berkata dalam kitab, maksud kami Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah menyampaikan bahwa dosa mengumpat atau ghibah lebih berat daripada dosa zina, karena sebagaimana disampaikan dalam hadis, ghibah adalah membicarakan apa saja keburukan seseorang. Jika orang yang sedang dibicarakan keburukannya mendengar, tentu akan marah atau malu atau merasa terhina. Orang yang membicarakan keburukan orang lain akan dianggap sebagai orang zalim, meski keburukan yang dibicarakan itu bahkan benar adanya. Menurut Imam Al-Ghazali, seharusnya firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 12 sudah cukup bagi orang yang supaya tidak melakukan ghibah. Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang maknanya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena bagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjing ghibah satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik daripadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Kabar berita kala jam 19 waktu Indonesia Barat. Pacar-pacar tuan dan puan, Kemenkum Riau ikuti diskusi strategi kebijakan dorong penguatan kompetensi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Rudi Hendra Pakpahan bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta tim kerja Badan Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Riau mengikuti diskusi strategi kebijakan analisis evaluasi Permen Kumham nomor 17 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan Rabu 2 September 2026 kegiatan diselenggarakan secara hybrid oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Kegiatan dibuka oleh Kepala Strategi Kebijakan Hukum mempresiasikan Kanwil Kemenkum atas penyelenggaraan diskusi pemilihan isu nilai penting untuk segera ditindaklanjuti. Diskusi juga menyorot ke Permenkumham nomor 17 2003 masih berorientasi pada manajemen PNS. Sementara perkembangan regulasi ASN telah membuka ruang bagi PNS maupun P3K. Karena itu diperlukan penyesuaian kebijakan agar tata kelola JF perancang semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi ASN. Melalui keikutsertaan dalam diskusi tersebut, Kemenkum Riau Rudi Hendra Pakpahan menegaskan dukungan terhadap penguatan profesionalisme dan tata kelola JF perancang peraturan perundang-undangan. Penguatan kompetensi pengembangan karir serta pemenuhan kebutuhan perancang secara tepat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembentukan regulasi dan menghasilkan produk hukum daerah yang semakin responsif, adaptif, transparan, dan akuntabel. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar lainnya, Jituan Abuan dapat baca di laman rri.co.id. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong.
1: Kakak ikut balap karung loh. Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya. Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
2: Biar dapat hadiah.
1: Bukan. Karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
2: Terus? Kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
1: Mudah kok. Rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
2: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

Majid Rumah sekilas kita mengutip lagi ragam suku di Indonesia khasnya ya. Kali ini kita mengutip kembali suku Mentawai. Mentawai merupakan dikenal juga sebagai Mentawi dan Mentawai. Adalah penduduk asli Kepulauan Mentawai sekitar 100 mil dari Provinsi Sumatera Barat. Mereka menjalani gaya hidup pemburu, pengumpul semi nomaden di lingkungan pesisir dan hutan hujan di pulau-pulau tersebut. Populasi Mentawai diperkirakan sekitar 64.000. Suku Mentawai didokumentasikan telah bermigrasi dari Nias, pulau dari utara ke Pulau Mentawai. Hidup dalam kehidupan yang terisolasi selama berabad-abad hingga ditemukan pada 1621 oleh Belanda. Bahasa Mentawai termasuk keluarga bahasa Austronesia. Orang-orang Mentawai dicirikan oleh superioritas mereka yang kuat, seni tubuh dan kecenderungan mereka unik mengasah gigi. Sebuah praktik yang mereka rasa membuat seorang menjadi cantik. Mentawai cenderung hidup serentak dan damai dengan alam di sekitar mereka karena mereka percaya bahwa semua benda di alam memiliki semacam esensi spiritual. Orang Mentawai pada umumnya hidup secara berkelompok menurut suku masing-masing. Setiap suku biasanya mendiami dan memiliki satu desa langgai tertentu. Dalam perkembangannya kemudian, dalam suatu kampung biasanya terdapat dua penggolongan, yaitu kelompok suku pembuka kampung, si bakat langgai, dan kelompok suku pendatang, si toy. Perkampungan mereka biasanya didirikan di sepanjang aliran sungai. Kelompok pembuka kampung memiliki hak-hak tertentu terutama dalam penguasaan tanah dan lokasi sumber-sumber bahan makanan di lingkungan tempat tinggalnya. Anggota keturunan pendatang yang hendak membuka ladang atau membangun rumah harus minta izin kepada pemimpin klan keturunan pembuka kampung.

Pertemuan untuk muslimin-muslimat Pekanbaru dan sekitarnya. Waktu sholat perdunia hari ini pula masuk pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 19.26 menit, 3 menit ke depan sholat azan akan dikumandangkan. Selamat bersiap-siap untuk menaikkan ibadah sholat perdunia hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru balik, colokan menguni so pasang.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kita orang pukul 8 lewat 1 menit. Saatnya pula kita menyimak cerita legenda hari ini. Kembali kami hadirkan cerita legenda Lancang Kuning. Selepas itu untuk musik khusus malam hari ini selama 2 jam Rabu malam Kamis, kami hadirkan nanti lagu-lagu Ocu ya, atau lagu Kampar di program Kampar Badendang. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz atau simak siaran kami melalui RRI Digital.

0: Lancang kuning berasal dari kata lancang, yaitu perahu kebesaran kerajaan. Dan kuning adalah warna kebesaran kerajaan yang digunakan sebagai kendaraan air oleh raja-raja Melayu Riau zaman dahulu. Adapun legenda atau cerita rakyat lancang kuning ini diangkat dari nama tersebut karena legenda ini menceritakan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan kerajaan. Bagaimana kisah dan ceritanya? Mari kita simak legenda lancang kuning.
1: Pada suatu masa, di suatu daerah di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah kapal yang bernama Lancang Kuning. Kapal tersebut ialah kepunyaan seorang raja yang dikenal dengan nama Datuk Laksamana Perkasa Alim. Pada suatu hari, para dayang pun datang menuju istana nak menampilkan sebuah tarian dalam rangka merayakan hari jadinya kapal Lancang Kuning. Sang raja pun terpikat dengan salah satu dayang dan mengajaknya untuk berkenalan. Nama gadis itu ialah Zubaidah. Zubaidah ialah seorang gadis yang tak lagi memiliki mak dan bapa yang berasal dari Bintan. Raja pun jatuh hati pada dia. Akhirnya, ia pun menugaskan kedua anak buah dia, iaitu Panglima Umar dan Panglima Hasan, untuk mendatangi rumah makciknya dan menyampaikan perasaannya. Keesokan harinya, Panglima Umar dan Panglima Hasan pun datang menemui Zubaidah atas perintah raja. Mereka membagi tahu Zubaidah bahwa raja tertarik kepada dia. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, Zubaidah pun menolak perasaan raja.
2: Ampun Datuk, saat ini hamba belum bisa menerima perasaan raja. Sekali lagi, hamba mohon maaf Datuk.
1: Lepas tu, Panglima Umar dan Panglima Hasan pun meninggalkan rumah makcik Zubaidah. Sebelum membagi tahu jawaban dari Zubaidah kepada raja, mereka pun berjalan mengelilingi desa dan tak disengaja bertemu dengan Teratai yang merupakan adik dari Panglima Hasan. Hubungan Panglima Umar, Panglima Hasan dan Teratai sangatlah dekat. Panglima Umar pun menganggap Teratai ini layaknya adik kandung dia sendiri. Pada suatu masa, para pembesar Bukit Batu pun sedang bermain sepak takraw di lapangan yang tak jauh dari danau. Bersamaan dengan itu pula, gadis desa dan Zubaidah tengah bermain kat danau. Tiba-tiba, terdengarlah suara seseorang bagi tahu bahawa ada yang tenggelam. Ternyata orang yang tenggelam tu ialah Zubaidah. Namun seorang panglima pun dengan sigap lari ke arah danau untuk menyelamatkan Zubaidah. Seseorang itu ialah Panglima Umar. Lepas kejadian tu timbullah perasaan cinta Zubaidah kepada Panglima Umar. Begitu pula dengan Panglima Umar.

0: Mendengarkan apa yang terjadi, raja begitu murka. Raja pun tak menyangka bahwa yang dicintai oleh Zubaidah ialah Panglima Umar. Panglima Umar dan Zubaidah pun tak henti untuk mengucapkan kata maaf agar hubungan mereka direstui. Akhirnya, raja pun luluh dan meredakan emosinya secara perlahan. Raja pun akhirnya menghargai hubungan mereka dan merestui pernikahan antara Zubaidah bersama Panglima Umar. Panglima Hasan pun tampak murka. Ia akan tetap mencari cara untuk memisahkan Zubaidah dengan Panglima Umar. Beberapa bulan kemudian, raja bersama perwakilan kerajaan sedang berdiskusi dalam suatu rapat.
1: Siapa agaknya yang layak boleh memegang amanah sebagai utusan untuk pergi ke Lingga?
2: Ampun tuanku, pada pandangan Patih, Datuk Panglima Umarlah yang layak untuk menjadi utusan.
3: Ampun tuanku, jika Patih

0: Panglima Umar sebagai perwakilan kerajaan untuk pergi ke Lingga. Keesokan harinya, Panglima Umar dan pasukannya pun melakukan persiapan untuk berlayar. Tak lupa ia meminta doa keselamatan selama perjalanan kepada istrinya, serta meminta tolong kepada Teratai dan Panglima Hasan untuk menjaga istrinya sebelum ia pergi. Lepas itu, berangkatlah Panglima Umar ke Lingga diiringi tangisan istrinya Zubaidah. Lepas beberapa hari kepergian Panglima Umar, datanglah Panglima Hasan menuju rumah Zubaidah.
1: Zubaidah? Oh, Zubaidah.
2: Siapa? Oh, Datuk Panglima Hasan. Ada apa?
0: Maksud kedatangan Panglima Hasan ini tidaklah baik. Ia mencoba kembali untuk mendapatkan hati Zubaidah.
3: Begini, Zubaidah. Umar sedang tak ada. Berilah aku kesempatan. Aku rindu madu kasihmu.
0: Zubaidah yang mendengar hal tersebut pun muka dan mulai tidak nyaman dengan kedatangan Panglima Hasan.
2: Datuk, rupakah Datuk yang berhadapan dengan Datuk ini ialah istri daripada sahabat yang mengaku sedara kepada Datuk?
3: Aku tak peduli, Zubaidah. Lihatlah, akan kurampas kau dari tangan Umar.
0: Tiba-tiba Teratai yang mendengar kegaduhan segera datang dan melindungi Zubaidah dari kemarahan abangnya, Hasan. Panglima Hasan pun pergi dengan perasaan yang murka. Lepas kejadian itu, Panglima Hasan pun langsung pergi mencari Pawang. Panglima Hasan pun mengancam Pawang untuk bekerjasama dalam tujuan buruknya.
4: Tok Pawang, Patik ingin Tok Pawang dapat membantu Patik dalam membalas perbuatan Zubaidah. Ia telah mempermalukan saya.
5: Rencana apa maksud Datuk?
4: Dah dua kali kapal Lancang Kuning dibatalkan ketika hendak berlayar. Inilah kesempatan kita untuk menjadikannya sebagai alasan. Saya mau Tok Pawang sembahkan kepada Raja. Katakan bahwa kapal Lancang Kuning minta disemah dengan darah perempuan Bunting Sulung. Kalau tidak, pelayaran terkendala dan Raja akan mendapatkan bencana.
5: Hamba tak berani, Datuk. Hamba tak pernah membawa pesan dusta ke bawah duli.
4: Kalau Tok Pawang tak ikut kemauan saya akan semah Lancang Kuning dengan darah Tok Pawang.
0: Pawang yang terpaksa mengikuti keinginan Panglima Hasan pun akhirnya pergi menghadap Raja ke istana, melaksanakan rencana jahat dari Panglima Hasan. Ia menyampaikan pesan kepada Raja bahwa pelayaran kapal Lancang Kuning dapat dijalankan apabila terdapat sesajen atau semahan.
4: Apabila Patik diberi kuasa untuk menyelenggarakan perayaan Lancang Kuning, akan Patik kerjakan dengan sepenuh hati. Apabila bendahara terkendala, biarlah Patik yang memimpin acara kali ini.
6: Mengapa tidak? Beta serahkan saja perkara ini atas kebijaksanaan Datuk.
0: Raja pun menyetujui pengajuan Panglima Hasan dan Pawang tanpa mengetahui siapakah orang yang akan dijadikan persembahan untuk pelayaran kapal Lancang Kuning ke laut. Dengan perintah Hasan, segerombolan pengawal dengan tombaknya pun datang untuk menjemput Zubaidah

0: Ada hal apa, Datuk? Adakah berita buruk mengenai suami hamba?
1: Hamba kurang periksa, tapi hamba diperintah untuk memanggil Cik Zubaidah kerana raja hendak berjumpa dengan puan di pantai dekat Lancang Kuning.
0: Raja? Baiklah, biar hamba ambil selendang dulu. Teratai, kau ikut samalah temankan aku.
2: Iyalah, Kak. Akhirnya Zubaidah dan Teratai pun pergi ke pantai dekat Lancang Kuning berada. Namun, bukannya raja yang ditemui. Ia langsung disergap oleh pengawal Panglima Hasan lainnya.
0: Apa ni? Tolong lepaskan hamba. Kenapa hamba yang ditangkap?
3: Abang, ada apa ni?
4: Pengawal, bawa dia pergi.
2: Teratai pun ditahan oleh pengawal lain. Kemudian Zubaidah diikat tangannya dan dibaringkan di pasir pantai.
0: Tolonglah, kasihanilah hamba. Kalau penyawa hamba diperintah menjadi korban, tunggulah sampai suami hamba pulang.
2: Sayangnya Zubaidah pun tak terselamatkan lagi. Ia sudah dijadikan semahan atas peluncuran kapal Lancang Kuning oleh Panglima Hasan. Di dalam istana, terlihat Panglima Umar yang telah kembali dari perjalanan tugasnya.
5: Umar.
6: Datuk, ada apa?
5: Begini Umar, selama engkau pergi, telah terdapat bencana. Raja baru tahu kabar ini setelah dibagi tahu oleh Teratai.
7: Beta berdiri sebagai raja, mengapa tidak diadukan sebelum perkara ini berlaku kepada beta?
8: Temenggung, kurungkan pawang berdebah ini. Beta tak mau melihat mukanya lagi.
5: Saat ini, pawang sedang ditindaklanjuti oleh raja. Panglima Hasan dan pawang telah berdusta kepada raja bahwa syarat meluncurkan kapal Lancang Kuning memerlukan semahan. Raja menyetujui tanpa mengetahui siapa yang dijadikan semahan. Dan nyatanya, semahan itu ditargetkan kepada Zubaidah, isteri kau. Lepas tu, pawang ternyata juga diperintah oleh Panglima Hasan agar mengutus anak buahnya untuk menyerang kau dan prajurit saat perjalanan kemari.
2: Lepas mendengar keseluruhan cerita dari menteri, Panglima Umar tampak sedih dan tak berdaya. Ia lalu meminta izin kepada menteri untuk pergi. Beberapa hari pun berlalu. Panglima Hasan baru tiba di tepi pantai setelah melayarkan kapal Lancang Kuning ke laut. Panglima Umar yang mendapat kabar tersebut langsung mencari sahabat yang kini menjadi orang yang paling dibencinya itu.
7: Hasan, apa yang kau telah perbuat terhadap istriku?
2: Panglima Hasan yang mengira Umar telah mati di tangan prajuritnya pun terkejut melihat Umar masih hidup.
9: Eh, Umar, jangan pula kau nak salahkan aku. Zubaidah menjadi korban ialah titah Sultan.
10: Aku dah dengar semua ceritanya. Apapun yang kau ucapkan, aku sudah tak percaya lagi. Kini akan kubalas perbuatan yang telah kau buat kepada istriku.
2: Terjadi pertarungan hebat antara Panglima Umar dan Panglima Hasan. Keduanya berlari hingga ke daerah perbukitan dan sama-sama tak terkalahkan. Namun, kekuatan sekaligus amarah Panglima Umar akhirnya telah berhasil mengalahkan Panglima Hasan. Lepas kejadian tersebut, pawang dikabarkan mendapatkan hukuman dari raja. Panglima Umar berlayar menggunakan kapal Lancang Kuning seorang diri setelah memohon izin kepada raja. Lepas itu, tak terdengar lagi kabar dari Panglima Umar. Tak ada yang tahu keberadaannya bersamaan dengan kapal Lancang Kuning. Diduga kapal tersebut dilanda badai dan Panglima Umar pun tenggelam bersamanya.
11: Lancang Kuning terdiri dari dua kata. Menurut sejarah, perkataan lancang satu makna dengan perkataan kencang ataupun laju. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di samudera luas. Pada umumnya, lancang terdiri dari badan perahu, dua layar, 8 dayung dan rumah perahu. Lancang dapat membawa 50 orang lebih dan dilengkapi dengan meriam serta apilan. Ujung haluannya pun sangat panjang, runcing dan tajam seperti mata tombak yang mengerikan. Hal ini digunakan untuk menikam lambung kapal musuh, sekaligus sebagai tangga titik untuk menyerbu ke kapal musuh. Tetapi, lancang tidak digunakan untuk pertempuran, melainkan hanya dipergunakan sebagai penyerang gerak cepat,
2: yakni pengintai posisi musuh. Umumnya, raja-raja Melayu dahulu memilih kuning sebagai warna tanda kebesarannya, sehingga ditetapkan bahwa setiap benda yang berwarna kuning adalah milik raja. Itulah mengapa kita kenal kapal tersebut dengan sebutan lancang kuning, yang membawa kita pada sebuah pengertian bahwa lancang yang dimaksudkan itu ialah kendaraan milik raja.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Aduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Besok sana pukul 8:30, 2 jam sampai pukul 10:30. Kita perlu bersama di program Kampar Bandang. Kami hadirkan khusus lagu-lagu Ocu di Malam Aiko. Kita menikmati lagu-lagu Kampar atau lagu-lagu Ocu di program Kampar Bandang. Selamat menikmati untuk sesana yang hobi atau suku dengan lagu-lagu kok.

0: calempong nan manari, gendang nan batingkah, gong mengiakan. Yang jauh kami jopui, yang dakek kami imbau. Paboke paboke kata ba urang Sumando, diiakan ninik mama. Banyak perbedaan, namun semua tetaplah akur dan harmoni. Itulah makna yang terkandung dalam kesenian tradisional calempong yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebuah seni musik tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini sangatlah sederhana. Hanya terdiri dari gong, calempong, dan ketepak. Para pemainnya pun cuma 5 orang, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh calempong, Bapak Mukhtar.
1: Jadi calempong asalnya datuk nenek awak datang di Singapura. Dulu Singapura nama. Masalah balik ke, sama buat calempong saya pasang seorang je nagung je ketepak-ketepak. Jadi balik kaki, pergi pakai bau, sampai kau tak buruk situ, nanya sampan. Jadi itulah bagalah sampai seminggu buat sampai ke kampung awak bagalah dalam sampan kau buat orang tahu. Bagi tu mana di sana pemilu orang ke kanan lalu awak tahu. Tiba lah sampai seminggu di rumah pun buat orang sampai. Habis tiba lah di sana pemilu menjapuit. Orang lah bunyi bangsun si A lah balik. Siap pukul lah balik. Menjapuit dari Malaysia. Buat orang sampai pulang. Sampai pulang buat orang cakap. Jadi tiba di rumah. Orang pun telah tahu pun disambut di pemilu sana pemilu tahu ke rumah.
0: Calempong memiliki keunikan tersendiri, yaitu judul lagu yang dimainkan dinamai berdasarkan ketukan tingkah atau melodi. Jenis pukulannya pun beragam, ada nak pulang nak tidur, kakak timbang baju, tak tuntun, jopui, sindayun tionti, tak tuntun dari tatak gati, muara takui, ambu-ambu, oya duani, tingkah sembilan, dan sebagainya. Berbagai event pun digelar untuk memasyarakatkan kembali calempong tersebut. Para pemerhati calempong selalu bertanya pada dirinya masing-masing. Bisakah calempong itu dijadikan sebagai salah satu bahan pelajaran muatan lokal? Seperti yang diungkapkan oleh pemain calempong Bapak Salman berikut ini.
2: Saya mohonkan untuk dijadikan muatan lokal. Jadi kedepannya anak-anak itu mengenal tradisi daerahnya sendiri. Jadi itu harapan saya.
0: Calempong Kampar masih terus eksis menjadi salah satu jenis tradisi yang tetap ada di Riau, di tengah himpitan musik-musik modern. Dengan tidak kurang dari 30 grup, mereka terus mencoba untuk mencari jati diri dan tidak pudar ditelan globalisasi. Pihak pemerintah pun terus berusaha untuk berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sudirman.
3: Yang telah dibantu langsung oleh pemerintah daerah berupa fasilitas peralatan-peralatan seni musik, seperti bantuan busana, bantuan instrumen musik, calempong telah dibantu beberapa grup. Rencana kegiatan pemerintah daerah antara lain bahwa pertama mengadakan pelatihan seniman-seniman tradisional calempong, direncanakan akan diadakan suatu bentuk buku panduan atau buku bentuk mata lokal daerah yang bisa menjadi banduan bagi guru-guru di sekolah sebagai bahan untuk mengajarkan musik tradisi calempong itu di sekolah-sekolah.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: here. Maybe drop it off at your.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Bantah. Bantah. Bantah lah.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

Baik, sesana kita bersama di program khusus lagu-lagu Ocu ya. Pukul 9.37 menit, masih hampir 1 jam menjelang pukul 10.30 ya, 54 menit. Berikutnya kita masih bersama di program Eko. Sesana di antara tradisi orang Wak Kampar ada namanya Basia Cong. Merupakan tradisi lisan dalam masyarakat Limo Koto Kampar, antara lain mendorong masyarakat untuk terampil berbicara, mempertinggi sopan santun, memberikan pelajaran atau nasihat kepada masyarakat sebagai sarana untuk bersilaturahmi, mendorong masyarakat untuk selalu bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Basia Cong biasanya dalam masyarakat Limo Koto Kampar pada dasarnya dilaksanakan dalam berbagai acara adat, kegiatan, baik cara adat ataupun bukan ya. Dalam upacara adat semacam ada penobatan pemangku adat atau pemberian gula dan acara bakampung. Di luar acara perkawinan, kenduri, pemberian nama anak, hitanan, pergaulan hidup dan lain-lain sebagainya, prosesi Basia Cong biasanya dilaksanakan sesuai dengan upacara yang ada dan berpedoman kepada ketentuan adat yang mengatur tata cara Basia Cong. Biasanya mempergunakan ungkapan kata-kata Sia Cong. Penuturan kata Sia Cong dalam acara adat adalah para ninik mamak dari setiap persukun yang ada. Akan tetapi acara di luar adat seperti kenduri boleh dituturkan oleh orang-orang yang biasa terampil dalam bahasa Cong yang telah ditentukan atau dipersiapkan pada masing-masing persukuan yang ada.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Mario.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Suasana kita masih bersama di program lagu-lagu Ucu ya, Kampar Padendang. Sambil kita kutipkan sekilas berkaitan dengan Basia Cung tadi ya. Di mana Basia Cung merupakan salah satu warisan leluhur kita yang syarat makna berisi tunjuk ajo, filosofi, praktik kehidupan sehari-hari masyarakat hingga kini masih dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi Basia Cung mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, sopan santun, serta kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang khas dalam kehidupan sosial masyarakat.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Baik, gitu rompuan, tempat terasa sudah kita lewati program Kampar Padang, sedang pada menit ke 38 dari pukul 10 malam, kurang dari 1,5 jam waktu tersisa di tiap malam hingga pukul 12.30 malam. Untuk berikutnya kita pula menikmati lagu-lagu berirama lambat ya, lagu-lagu keroncong Nusantara. Untuk malam hari ini kami siapkan Kau Selalu di Hatiku, Harok Berganti Sesu, Keroncong Melayu, Jangan Ditanya Kemana Ku Pergi, Keroncong Milenial, Menunggu Kamu, Cintaku Krise, Sampul Surat Sundari Sukoco, Ngelamun Nganti, Keroncong Jawa, ada Tembang Kasmaran, Kerinduan, dan beberapa lagu pilihan lainnya. Selamat berehat dan kami hantarkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu hiburan khusus pengantar tidur ya, musik-musik irama keroncong Nusantara.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya tante?
2: Sini! Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha-ah-lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Potangnya masih duduk di kodai. Kenapanya tetap ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan Jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Kumpulkan harta dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Puji Tuhan dan Puan, hingga di sini selesai pula tugas kami yang menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Dan akan jumpa Anda kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 3 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dengan suasana yang hangat, Cik Tuan dan Puan. Di awal Tepak Pagi edisi Kamis 3 September 2026, saya Bintang Lili Sartika akan bersama-sama dengan Anda di rangkaian program acara Tepak Pagi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sebelum kita melangkah pada program-program seperti kabar, berita, beranda, budaya, kemudian nanti ada juga yang namanya informasi perakiraan cuaca dan obrolan-obrolan lainnya, Cik Tuan dan Puan, kita akan buka kebersamaan Tepak Pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 38-40 yang akan dibacakan oleh Kori Janikandra dan diterjemahkan oleh Kori Harun Al-Rashid, ya, yang tentunya nanti juga akan membawa kita ke Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit nanti yang disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dari Sudirman 440 kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minggu Hindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak akan bersama-sama para nabi dan orang-orang yang jujur serta para syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Terima kasih Cik Turan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Saat ini sudah pukul 5 lebih 30 menit ya. Kami akhiri rangkaian lagu-lagu religi yang sudah menghangatkan kebersamaan kita di Tepak Pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Mutiara Pagi hari ini yang mengangkat judul tentang cinta Nabi di hati anak.
1: Frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Sumber kita, Buya Abu Muhammad SPDI MPD, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau sekaligus pimpinan Rumah Quran Imam Bukhari. Assalamualaikum Buya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Buya, terima kasih untuk waktunya. Apa kabar Buya, sehat ya?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allah
2: Akbar. Masya Allah. Dan baik pendengar, sebelum kita mulai pengajian kita di pagi hari ini, kami juga menginformasikan kepada Anda untuk yang ingin berinteraksi bersama kami dalam program Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa ikut bergabung nantinya mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761245 atau bisa mengirimkan melalui pesan singkat di 0811-767-3991. Dan juga Mutiara Pagi ini juga di relay di Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga di RRI SP Bengkalis. Baik Buya, untuk membahas topik kita di pagi hari ini sebagai pengantarnya, silakan Buya.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Sesungguhnya semua pujian hanyalah kepada Allah yang kita selalu memujinya dan kita minta tolong kepadanya dan memohon ampun hanya padanya dan kita mohon perlindungan kepadanya dari keburukan dari diri kita dan dari keburukan perbuatan kita. Siapa saja yang Allah tunjuki maka tiada yang mampu menyesatkannya dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tiada yang mampu menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Tiada Nabi dan Rasul setelahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam pendidikan anak, yaitu cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam di hati anak. Dalam hal ini terinspirasi pendidikan dari kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah, anak-anak adalah amanah besar yang Allah titipkan kepada orang tua. Mereka bukan hanya membutuhkan pendidikan agar pintar secara akademik, tetapi juga membutuhkan pendidikan hati agar mengenal siapa yang harus dicintai dan dijadikan teladan dalam kehidupan. Di zaman sekarang, anak-anak begitu mudah mengenal banyak tokoh melalui media sosial, melalui televisi, melalui internet. Mereka mengenal para artis, atlet, tokoh hiburan, bahkan berbagai figur dunia. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah hati mereka sudah mengenal dan mencintai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Apakah hati mereka sudah mengenal dan mencintai manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW? Karena mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sekedar menguatkan atau mengucapkan salawat saja, tetapi bagaimana menghadirkan akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Nabi SAW melalui keindahan pribadi beliau. Salah satu kitab yang sangat berharga dalam mengenalkan sosok Rasulullah SAW adalah kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullah, yang lebih dikenal dengan nama Imam At-Tirmizi. Beliau adalah salah satu ulama hadis terkenal dan penyusun kitab Sunan At-Tirmizi, salah satu kitab hadis yang termasuk dalam Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis utama. Dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi mengumpulkan hadis-hadis yang menggambarkan pribadi Rasulullah SAW secara lengkap, mulai dari bentuk fisik beliau, cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, kebiasaan beliau, ibadah beliau, hingga akhlak beliau yang penuh kasih sayang. Kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW harus dimulai mengenal beliau. Sebab seorang akan sulit mencintai sesuatu yang tidak ia kenal. Pendidikan anak dimulai dari cinta. Pendidikan anak dimulai dari cinta. Bapak, Ibu, dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak seringkali kita lebih fokus mengajarkan kemampuan membaca, berhitung, teknologi, dan berbagai keterampilan dunia. Semua itu penting, namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, Apa itu? Yaitu membangun hubungan hati anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang penyayang, jujur, lembut, penuh kasih, maka anak akan memiliki figur teladan yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah adalah bagian dari kesempurnaan iman. Maka tugas orang tua bukan hanya membuat anak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi membuat anak merasa dekat dan mencintai beliau. Cara menanamkan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak, ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik. Ada tiga kurang lebih. Pertama, ceritakan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta. Anak-anak menyukai cerita. Ceritakan bagaimana Rasulullah menyayangi anak kecil, menghormati orang tua, membantu orang lain, dan memaafkan orang yang menyakitinya. Kedua, ajarkan akhlak Nabi melalui contoh nyata. Anak lebih belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ketika orang tua berkata jujur, bersabar, meminta maaf, menyayangi sesama, sebenarnya orang tua sedang mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketiga, biasakan anak kita bersolawat dan mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat bukan hanya bacaan di lisan saja, tetapi bentuk penghormatan dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah, kitab As-Samilah Al-Muhammadiyah memberikan pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi yang bawa wahyu saja, tetapi juga seorang pendidik yang terbaik. Beliau mendidik dengan kelembutan, beliau memperbaiki manusia dengan kasih sayang, beliau menanamkan iman melalui keteladanan. Maka pendidikan terbaik untuk anak bukan hanya memenuhi pikiran dengan ilmu saja, tetapi juga memenuhi hatinya dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
4: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Buya untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan pendengar, kita buka sesi pertanyaan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi hari ini. 0761-24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo.
2: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh,
5: Pak
2: Ruto,
5: Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
5: Dan sekarang kita panjang umur berdzikir. Pak Suhaimi mengkali, Pak Ustaz.
2: Baik, Pak Suhaimi.
6: Amin.
5: Ya, masalah ini di anak, Ustaz. Di anak suami isteri. Suami isteri, mak cakap, Ustaz, anak satu, dua, masih aman-aman. Kemudian dia ekonomi kita, Ustaz. Suami isteri, ekonominya kacau, Ustaz. Rezeki pun serik. Kata Melayu sikit serik. Serik tu susah. Jadi anak kita pun tegar pun tak. Suami isteri tegar kebanyak-banyak. Masalah hidup. Masalah rezeki. Jadi dia anak tu Ustaz. Anak tu sendiri tu. So, bapak dan ayahnya kelari terus. Tegar terus. Kemana tu Ustaz? Supaya anak tu apa kita serah sama orang lain. Ha. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Nah, bagaimana Ustaz untuk pencerahannya Ustaz?
6: Alhamdulillah rabbil alamin. Ayahanda Suhaimi di Bengkalis kirim salam keluarga untuk yang di Bengkalis, di Padegek, Haji Lamin, ada di sana Bik Yus. Alhamdulillah. Bapak suami yang dirahmati oleh Allah, terakhir kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Apa itu doanya yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan doa itu kita akan tentram, sakinah, mawaddah, insyaallah akan diberi anak yang soleh, keturunan yang soleh dan soleha.
2: Baik. Baik, Bu ya.
6: Baik, baik.
2: Iya.
6: Insyaallah.
2: Iya. Mungkin bisa bergabung kembali pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kembali dengan tema kita di pagi hari ini. Namun Bu ya, mungkin bisa menyambung pertanyaan dari Pak Suhaimi tadi, Bu ya. Ya. Ada tidak metode Bu ya, atau mungkin di era digital seperti saat ini ya Bu ya, ya mungkin yang bisa digunakan para orang tua untuk mendukung pembelajaran kitab Asy-Syama'il ini di rumah Bu ya?
6: Baik, untuk penutup ya.
2: Iya.
6: Bapak Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha menjadikan rumah kita sebagai tempat pertama anak

0: الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
1: Baik, terima kasih Buya untuk apa pembahasan dan juga ceramah singkat yang mencerahkan di pagi hari ini mengenai menanamkan cinta Nabi di hati anak itu bukan sekedar tugas teori ya Bu ya, melainkan investasi lahir dan batin yang dimulai dari keteladanan kita sebagai orang tua dan juga mengenalkan beliau melalui kitab-kitab yang otentik seperti Asy Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya dan juga pencerahannya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bu ya, sampai bertemu dalam kesempatan selanjutnya. Baik. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hasil kerja sama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, dan terima kasih juga untuk Buya yang telah memberikan pencerahannya di pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita jaga keluarga kita dengan melandaskan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir kata, sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya pendengar. Jelang Warta Riau Pagi yang akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya, kami masih akan hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru memperpanjang program penghapusan denda pajak daerah hingga 30 September 2026. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi, Cik Tuan dan Puan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program ini merupakan bentuk keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki kewajiban pajak tertunggak. Kebijakan ini juga tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Pekanbaru tentang penghapusan administrasi pajak daerah. Penghapusan denda berlaku hampir di seluruh sektor pajak daerah, mulai dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, hingga pajak barang dan jasa tertentu. Untuk sektor perhotelan, makanan dan minuman serta hiburan. Selain itu, Cik Tuan Puan, program ini juga mencakup pajak tenaga listrik, jasa parkir, reklame, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, serta opsen mineral bukan logam dan bantuan. Penghapusan sanksi juga diberikan untuk keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah bagi wajib pajak tertentu. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

95,9 MHz Pro 4 RRE Pekanbaru. Selamat pagi, Cik Tuan dan Puan yang sudah bangun ya. Mudah-mudahan keadaan sehat dan suasana hatinya baik pagi ini untuk memulai aktivitas. Dan pagi ini Cik Tuan Puan kita akan ditemani dengan rangkaian lagu-lagu Dendang Melayu ya. Tapi sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit lah, ngobrol-ngobrol tipis namanya. Dan pagi ini kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu, Cik Tuan dan Puan. Enggak yang rumit-rumit lah. Enggak juga kita harus pergi ke museum ya, bukan hal-hal yang berat-berat, tapi dengan kata-kata. Tentang empat baris kata kalimat yang kadang membuat kita tersenyum, kadang membuat kita berpikir, dan kadang juga membuat suasana menjadi lebih akrab. Ya, apalagi kalau bukan pantun, Cik Tuan dan Puan. Seperti pergi ke pasar membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Kalau pagi hari hati bersih, semoga bahagia selalu menyertaimu. Wah, sederhana ya kan Cik Tuan Puan, tadi saya ada kutip-kutip gitu. Terpikir gitu kan, saya buat begitu, cocok kan. Karena memang kalau pagi-pagi hati bersih itu hidup kita akan bahagia. Sederhana, tapi ada sesuatu yang menarik dari pantun ini Cik Tuan Puan. Kenapa masyarakat Melayu begitu dekat dengan pantun? Mengapa pantun bisa muncul dalam acara adat, pergaulan, pernikahan, sambutan, bahkan percakapan sehari-hari? Dan yang lebih menariknya lagi, apakah anak muda Melayu hari ini masih mengenal pantun, ya kan? Itulah yang akan kita bincangkan pagi ini dalam Beranda Budaya, Cik Tuan dan Puan. Jadi jangan kemana-mana ya, sambil menyiapkan sarapan, perjalanan menuju tempat kerja, atau mungkin sedang membuka kedai dan tempat usaha. Yuk kita dengarkan cerita tentang salah satu warisan budaya yang begitu akrab dengan masyarakat Melayu, yaitu pantun.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaan sudah selesai. Iya.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Kalian tahu gak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, memang keinginan kita semuanya ya berakhir selamat sampai tujuan gitu kira-kira. Yang penting ikhtiar. Nah, Cik Tuan Puan, kalau kita kembali berbicara tentang budaya Melayu, rasanya kurang lengkap lah ya kalau nggak menyebut pantun. Karena pantun itu unik. Bukan sekedar permainan kata, tapi ada keindahan bahasa, kecerdasan berpikir, kesopanan, humor, bahkan nasihat kehidupan, Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau dulu nih masyarakat Melayu dikenal memiliki cara berkomunikasi yang halus. Nah, kalau hendak menyampaikan nasihat, ya enggak selalu disampaikan langsung ya. Kalau mau menyindir juga enggak pakai kata-kata keras, apalagi kalau mau memuji, sering dibuat dengan bahasa yang indah. Nah, inilah salah satu medianya, pantun, Cik Tuan dan Puan. Pantun yang biasanya terdiri dari 4 baris. 2 baris pertama itu disebut sampiran, sedangkan 2 baris terakhir disebut isi. Contoh-contoh nih ya, pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibawa di dalam peti. Kalau ingin hidup lebih berkesan, jagalah tutur dan budi pekerti. Jadi sampirannya berbicara tentang ikan dan pasar, tapi isinya tentang tutur kata dan perilaku. Nah, itulah menariknya pantun, Cik Tuan dan Puan. Ada jembatan antara sesuatu yang sederhana dengan pesan yang lebih dalam. Dan sebenarnya, Cik Tuan dan Puan, kemampuan membuat pantun juga membutuhkan kreativitas ya. Kita harus memikirkan bunyi akhirnya, harus mencari kata yang sesuai, harus menyusun kalimat agar enak didengar. Jadi jangan anggap pantun itu gampang. Susah, kadang-kadang membuat pantun 4 baris saja membuat kita berpikir lebih lama daripada membuat pesan WhatsApp, iya kan? Betul tak, Cik Tuan dan Puan? Nah, kalau sekarang saya minta buat pantun secara spontan bisa tak? Mungkin ada lah yang bisa langsung ya, yang sudah senior, mahir-mahir gitu. Tapi ada juga yang gak dapat yang baru dapat 2 baris kemudian berhenti dan berkata, alamak, baris ketiganya apa nih? Nah, itulah serunya pantun, Cik Tuan dan Puan. Jadi pantun itu sebenarnya mengajarkan kita juga untuk berpikir cepat, memilih kata yang tepat, ya kan? Dan menyampaikan pesan dengan cara yang menyenangkan. Nah, karena itu, Cik Tuan dan Puan, jadi pantun itu bukan hanya milik orang tua saja ya. Pantun juga cocok loh untuk generasi muda, untuk kita-kita ini ya kan. Coba kita bayangkan kalau anak-anak muda sekarang menggunakan pantun dalam percakapan, dalam bicaranya. Pasti enggak bilang, selamat pagi ya. Kalau jumpa di kantor nih atau jumpa orang nih, pergi pagi. Membawa bekal, singgah sebentar membeli ketan. Selamat pagi para pendengar, semoga bahagia sepanjang jalan. Kan suasananya lebih berbeda kan, Cik Tuan dan Puan? Itulah kekuatan budaya. Sesuatu yang sederhana tapi bisa memberikan identitas pada cara kita berkomunikasi. Nah, Cik Tuan dan Puan, setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Kita akan melihat bagaimana pantun bukan hanya menjadi hiburan tapi juga menjadi tempat penting dalam adat dan kehidupan masyarakat Melayu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pro 4 FM, suara

Kembali lagi kita Cik Tuan dan Puan di Beranda Budaya. Tadi kita sudah bicara tentang pantun sebagai seni bermain kata. Sekarang kita masuk sedikit lebih jauh ya Cik Tuan dan Puan. Karena dalam masyarakat Melayu itu pantun bukan sekedar untuk lucu-lucuan loh. Jadi pantun punya tempat dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dalam acara adat misalnya. Jadi pantun dapat digunakan untuk menyambut tamu, menyampaikan maksud, membuka pembicaraan, menyampaikan nasihat hingga mencairkan suasana. Cik Tuan dan Puan, bahkan dalam perkawinan Melayu ya, kita sering mendengarkan pantun dalam berbagai rangkaian kegiatannya. Nah, pertanyaannya mengapa nih ya harus ada pantun gitu? Memang karena pantun inilah yang membuat komunikasi menjadi lebih halus dan indah. Misalnya ketika seseorang hendak menyampaikan maksud kepada orang lain ya, daripada langsung berkata kami datang membawa maksud tertentu gitu kan, tapi dibuat indah. Bunga melati di atas para, harum semerbak di waktu petang. Kami datang membawa bicara, semoga maksud mendapat terang. Nah, enak kan, beda kan daripada kami datang membawa maksud tertentu loh gitu ya kan. Jadi lebih terdengar santun Cik Tuan dan Puan. Nah, itulah salah satu karakter komunikasi Melayu. Pesan disampaikan tetapi tetap menjaga perasaan orang lain. Pantun juga menjadi bagian dari suasana pergaulan. Ada juga pantun bercanda, pantun menggoda, menasehati, bahkan ada pantun yang membuat kita tersipu-sipu, iya kan? Nah, kalau yang ini biasanya menarik. Pantun muda-mudi nih misalnya, pergi ke pasar membeli pita, pulang membawa bunga melati. Banyak orang datang menyapa, entah mengapa teringat dia di hati. Nah, kalau pantun seperti ini jangan-jangan ada yang sedang teringat seseorang pagi-pagi begini Cik Tuan dan Puan. Tapi dibalik kesederhanaannya, kita perlu tahu bahwa pantun sebenarnya mengajarkan satu hal penting, yaitu berkomunikasi itu bukan hanya soal apa yang kita katakan ya, tapi cara nih, kadang-kadang cara mengatakan, cara menyampaikan. Jadi ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang, walaupun kita hidup di zaman media sosial ya, malah lebih bagus nih kayaknya. Satu kalimat bisa langsung dikirim, satu komentar bisa dibaca banyak orang gitu. Kadang kita terlalu cepat mengetik tanpa memikirkan perasaan orang lain ya kan. Padahal dari budaya Melayu sejak dulu sudah diajarkan pentingnya kesantunan dan dalam berbahasa Cik Tuan dan Puan. Dan pantun ini menjadi salah satu contohnya ya. Jadi kalau kita ingin melestarikan pantun, jadi bukan hanya dengan menghafal pantun lama, tapi juga membawa nilai kesantunannya dalam kehidupan sekarang. Nah, pagi ini saya mengajak Cik Tuan dan Puan untuk ikut bermain. Coba buat satu pantun sederhana untuk pagi ini. Gak perlu panjang-panjang. Boleh lucu, boleh romantis, boleh berisi nasihat, atau boleh juga pantun yang menyemangati diri sendiri ya. Kirim ke WhatsApp kami 0811 76 00 959. Saya nanti akan bacakan ya. Misalnya burung tempua terbang ke laman, hinggap sebentar di pohon tinggi. Selamat pagi para budiman, mari semangat menjalani hari. Bagaimana, mudah kan? Nah, silakan Cik Tuan dan Puan kirimkan pantun terbaiknya. Karena pagi ini kita akan membuktikan bahwa pantun masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya baik Cik Tuan dan Puan, sampailah kita di pembahasan terakhir kita Cik Tuan dan Puan ya. Dan pertanyaan yang sederhana nih, apakah pantun masih relevan di zaman sekarang? Jawabannya tentu saja masih. Cuma ya cara kita menggunakannya aja mungkin yang berubah ya. Kalau dari media digital mungkin bisa kita masukkan dalam video pendek atau digunakan waktu membawa acara, membuka sambutan. Di materi pelajaran sekolah juga mungkin bisa lah guru-guru kayaknya ya. Jadi bisa dibuat dengan kreatif dengan memperkenalkan pantun sebagai budaya Melayu kepada anak-anak muda. Yang penting jangan membuat pantun terasa seperti sesuatu yang kuno dan jauh dari kehidupan mereka, Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau kita menunjukkan pantun zaman sekarang, jadi berarti zaman boleh berkembang tapi tidak kehilangan jati diri ya. Kalau untuk bermedia sosial saya ada contoh nih, di kedai membeli ketupat, singgah sebentar membeli jamu. Boleh bermain media sosial hebat, jangan lupa menjaga laku. Nah, untuk semangat bekerja nih, naik sampan menuju seberang, air tenang terkena cahaya. Kalau ingin hidup berkembang, jangan mudah menyerah berusaha. Nah, sederhana Cik Tuan dan Puan ya, bisa dimulai dari rumah di mana saja. Dan kalau kita bisa berpantun, berpantunlah. Pagi ini kalau belum bisa, yuk sama-sama kita belajar. Ke Sungai Siak membawa talam, singgah sebentar membeli selasih. Warisan budaya jangan tenggelam, jaga bersama sepenuh kasih. Saya Bintang Lady Sartika, mohon pamit sementara. Kita nanti akan balik lagi setelah yang berikut ini.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

kita berpikir, siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Baik Ci Turan Puan, berikut kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat, di mana Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Pekanbaru terus berproses. Program pemerintah pusat ini ditargetkan hadir di setiap kelurahan dengan konsep satu kelurahan, satu koperasi. Agung mengatakan koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas dan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan keberadaan koperasi Merah Putih ini di setiap kelurahan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi ini juga, Ci Turan Puan, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing, dan berharap program ini dapat berjalan maksimal sehingga keberadaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kelurahan. Dan dalam pelaksanaannya, Ci Tuan dan Puan, pembangunan koperasi Merah Putih juga mendapat dukungan dari TNI. Dan tentunya ini diapresiasi karena memberikan dukungan, dan berharap seluruh proses pembangunan hingga pengoperasian koperasi dapat berjalan sesuai target. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.